Oten kwacha kya muka to video kamana ni ndi wasa kan ite media kar kan muro mu koy muka lako oten dai son yo muka na ijima ga ijima ara kamana ndi ijima barga dai dum no ga kamana no samel go no ga ci di ngane hera go ga kamana on di ngane hera go dai lunga wan ga mon cher jo ara kamana de ga mon tro yon dai jine ma ada ga ay singa dai lugo angara ni cai ga ay wacha ga lunga na kay dina mi dini ci wacha ko landara do ko la dire fu dire en ngi yalla re ko do nga ya ara kamana and pour no ga te ay wacha ga Rehabar ngomu ngoti sunjui wa cakap amat tenen aku kasir ngomu ngoku homu, amat tenen aku wa, abar ngomu ngoku homu. Oke, ya ingu cakap ngomu ngoku sunjui mungkin gue aja kurang ya dua ngomu ngoku amat tenen aku abar ngomu ngoku sunjui homu. Aku mereka bina teknik, ya macam Allah mungkin kita juga kena macam Allah sanggup kaya kreu, geram bicara ga, dene ranggar delfin, yo tegram bicara ga Fatime Ahmad Malimi, yo awarai aku dari jidan tenen ngomu cakap ngomu ngoku cakap ngomu ngoku kita naja. Lunga nata gabar ngomno nge sondio naryo go machara wala chiri ngomno nge ichana ga tiliam ga isu lunga naka nago ya habar ngawo ingo sondio go chiri ngawo ya Ibrahim Mamata mbo mingi naka nago ya ingo chak ya munga kama nandaga da dawe hiduge lafele da hova piro jebe nge ile saka ni ite aji hubuda mindi haka kalkal ngomko emu kalapu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cewa Fatma da dogo yamma bargo ngara da wona dogo yambi na vasha ikale hudlare dida lade dida mbasa je wona kikije da bonka tani wanda da tuwa da ni ministro de ta ministro maimana ngoma begra yamba smile chatta tani sama manata ramit ngili awan burmar dini bu mardi di kalawi wanda hurazimi ba kone manda gara bayrajan bay azerbaijan awane azidi kon rawana tin bo muhur ba tumba bak tumbo wanda ni jun dan chole ya tabu mi yamana ba dia ani bank dan ga yambasi yambasa rapati ni runga da yamu li ten titenga awane jun da ze hatta hona ayin judan kin million ni vamina dok indi ni begedi yana mbasa america bazata awane aze begnata zidi hatta ni ngada ni yamai hatta awani hori mama wana tliks mai sun buda ya fazira ni tokungola na zalaru burmukal a win a bonka tani wana fo mi yamana o mesmana irim tinda ruci la yamba daga daki lata na halan wani burmi ka mun wana tai tani wanzu mai sun lisu na ruwa nations unis na halan wana ze hlaze buzuzi ya buzuma tsama ni ngada yam burmana padambeni na yam daga da dew ni ngada yam buzuma yamana ai a hama wana dedika tan furidal yanu quartier de azufi de fitazia wana ur quartier de clemata ka njamena tenor anglisma mi mbana wan bauri mama ni secrétaire d'état de lison de ministre man gara yamchi la wana chariana de kanji francine awanda tli la tli de rwane datin jah de sumunda na buzumana hama ngani vami chodi wan buzunong hama na mteo njun sumai sunka anga didega na huruma imana sana minim atwana secrétaire général amour tokira na green earth wani sumai sumana ini hitazia minana lin vayam basmai chat wani mai manan kalhurina teng teng pina nguzuni lina jik jinja wan samaan ko lokana ni aziz mahamad amat wani khiri khilda di tirira wana min khilda na baga bangol gare ma association ma mambare na mindia yam burma imana ze padambi yam daga na de minana din van gege gege na halan wani pa nguzuna wana mbada fa mai mi yamana ni lesero ba hatle sumai sumana i kole yam yin mina kidi wani ngani vami i jividi na wan teo teo sumun fitas until joint burum dogo yam ma kidia wani hin bak yam atlegi azina tata bon wandani ngadani yamvo na vot miana tli sam yamana senatera yamanda garishari bagirmida awani ni vok medang awani ni kini parti politik awani tian chamtat kolona charona choltani inur departement misharina wana zidi kon le wana chara vogo zirata hase taya ni sura ya mamad jara nabi awana zidi irwani konse gina sume sume na urazimi mandalia na wana zidi kol wani in bazakazi ya wana zin chewa ala wana pa maimana zitin jibrezana zalamu huri mana lhazwa hur sunda tala wima konse a zina awana bozidabe kon wana zin bahur azimi ikundu wala maida mbasi ni adgika ni gian kakadep na dew na ala fatma idi dogo yamma dew da goro jaki na dok fili yambini na jen korvura dintani tekni sene sawon ko yam krewa linga humunu lisogole kole nale.

ada jeet dang bujak ge dia kun tulu dul rik rik rik te bal ka ji dum barakat dum yu ka daraya de bukan lay kun dan yak majal ha nyak de mada yang dem

Assalamu alaikum jamana din jamena fada radio chadie ya kokal kal fada radio chadie kabin teknigin sangwe kuyan kreyu residenten be jean babegi getna jirado teknisien centre meter gradia yeso kebo fo mikrombe kratamondo mohammed adum hasan chungana wada abadimi koro labbarnde kranen kiro ye sangwe kuyan kreyu emmanuel ndatere kudina be kacho tunjo dona karno kabin teknik